Fashion bona mene wakati padioko. Higwili la shpinde sha makolomo kili la mwri jimbo lia kabu delegat. Kwa lakila kwa shituvo sha kwe guana sha ise simuri jimbo lia kabu delegat.

0: Tanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katisha angwamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ambi dimanya nyangu abuduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
1: Elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku watendela uduma vadioko kunise. Saudi vida,
3: Saudi vida. Wiko wa Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mbodi wetu kulambalila pakupaka na wako pakati pa kuigutila diabali diamuli jimbo liaka budelegado. Moshe lamboshe yetu na mbivye lambo vite kupaka moshe lamboshe pa inkati muli gazeti lia muli jimbo liaka budelegado moshe makonde. Wakati ula utonjidili muli gazeti lia liamba jornal da manya tundilu mukadianga limualo. Mbaba na mbaba kungufu mbaile katududu dili makombo.

0: Supatani mayoi bulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na tenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: patani mayo ihulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

alopotola o kuha or papayaka makantor makwaka or warumuna gendo amaliha nale alkale mafa topakana ke storiale alepelaka kona or papayaka alhamdulillahi napia kaninyo.